0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa, aku ada informasi nih buat teman Produa yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh nggak ketinggalan kereta, nggak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. Silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Produa.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah merich out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented benar.
3: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen. Oh, oke. Okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Demik, nah kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
6: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya? Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
5: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu. Mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

102. Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 9 ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya siap menjalani hari ya teman Pro 2. Dan kalau dengar kata wisata nih, yang pertama muncul di pikiran biasanya pantai, ya kan, gunung, kuliner, atau mungkin destinasi yang instagramable buat masuk story, ya kan. Tapi hari ini teman Pro 2, kita ini mau melihat dari sisi yang sedikit lebih berbeda nih, karena ternyata perjalanan yang paling berkesan itu gak selalu soal seberapa jauh tempat yang kita datangi atau seberapa bagus foto yang kita dapat. Ada perjalanan yang justru bikin kita itu pulang membawa cerita. Nah, itu yang kita bakal bahas di pagi hari ini teman Pro 2, culture meets adventure, saat budaya dan wisata jadi pengalaman yang tak terlupakan. Karena ketika kita jalan-jalan bertemu dengan budaya lokal, mulai dari tradisi, teman Pro 2, makanan, bahasa, musik, sampai kebiasaan masyarakat, petualangan kita itu jadi jauh lebih hidup. Jadi pagi ini teman Pro 2, jangan cuma bayangin liburannya, bayangkan juga pengalaman yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat sebuah tempat. So, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor lho. Di trotoar. Alah, ya salah lo ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Kok dodolan orang itu ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, pernah enggak sih kalian itu datang ke suatu tempat awalnya itu cuman ingin menikmati pemandangan ya, tapi akhirnya justru hal-hal kecil dari masyarakat lokal yang paling kalian ingat. Misalnya, ngobrol dengan warga sekitar, mencoba makanan khas yang belum pernah dicoba, melihat proses pembuatan kerajinan tradisional, atau ikut menyaksikan sebuah tradisi. Hal-hal seperti ini mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi justru disitulah pengalaman wisata bisa terasa lebih personal, karena saat kita mengenal budaya sebuah daerah, kita nggak cuma jadi orang yang datang foto lalu pergi, kita jadi tahu cerita di balik tempat itu. Misalnya, kenapa makanan tertentu menjadi makanan khas? Kenapa ada tradisi yang terus dilakukan turun-temurun? Kenapa masyarakat punya cara tertentu dalam menyambut tamu? Dan dari situ kita jadi belajar satu hal, setiap destinasi punya cerita dan budaya adalah bagian dari cerita itu. Jadi teman Produa, punya kesempatan traveling nanti, coba deh jangan hanya cari tempat yang viral. Cari juga pengalaman yang membuat kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal. Karena bisa jadi momen yang paling kita ingat bukan saat melihat pemandangan paling indah, tapi saat bertemu seseorang untuk mendengarkan cerita yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan kalau kita masuk ke bagian adventure ya teman Produa, petualangan itu gak harus selalu ekstrim, gak harus selalu naik gunung setinggi-tingginya seperti ke gunung Harvest ya teman Produa. Gunung yang tinggi-tinggi di luar sana, diving sampai ke dalam yang tertentu dan melakukan aktivitas yang bikin jantung itu auto berdetak lebih cepat ya. Petualangan juga bisa sederhana, berani keluar dari zona nyaman. Kalau biasanya makan di restoran modern, saat traveling coba deh cari makanan lokal. Kalau biasanya cuma jalan di tempat wisata populer, coba explore ke kampung-kampung atau kawasan yang punya sejarah. Kalau biasanya cuma melihat pertunjukan budaya dari jauh, kalau ada kesempatan coba belajar langsung dari masyarakat. Bahkan belajar beberapa kata dari bahasa daerah setempat juga bisa jadi pengalaman yang menyenangkan ya teman Produa. Karena ketika kita berani mencoba sesuatu yang baru kita lakukan itu gak cuma mendapatkan foto untuk galeri HP, tapi kita juga mendapatkan pengalaman. Dan yang paling penting lagi nih teman Produa, ketika menikmati budaya lokal kita juga harus tetap menghargai aturan dan nilai yang berlaku di tempat tersebut. Karena menjadi wisatawan yang keren itu bukan cuma soal punya banyak destinasi yang sudah dikunjungi, tapi juga soal bagaimana kita datang, menghargai dan meninggalkan tempat itu dengan sikap yang baik. Jadi adventure boleh, eksplorasi wajib, tapi respect juga jangan sampai ketinggalan ya teman Produa.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Pro 2, dari obrolan kita di pagi hari ini mungkin kita bisa mengambil satu kesimpulan.

Sederhana, traveling bukan cuma tentang aku sudah kemana, tapi juga tentang aku sudah mengalami apa. Karena sebuah perjalanan bisa menjadi jauh lebih berkesan ketika kita gak cuma melihat tempatnya, tapi juga mengenal manusianya. Ketika kita mencicipi makanan, mendengarkan musik, memahami tradisinya, berbincang dengan masyarakat, dan merasakan kehidupan yang mungkin berbeda dari keseharian kita, itulah saat culture meet adventure. Petualangan bertemu budaya dan akhirnya menciptakan cerita yang gak cuman tersimpan di galeri foto, tapi juga di ingatan. Jadi buat teman Pro 2 yang punya cerita, yang punya rencana traveling, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Cari pengalaman bukan cuman destinasi, kenali budaya bukan cuman tempatnya. Dan yang paling penting, pulanglah dengan membawa cerita, bukan hanya oleh-oleh. So teman Pro 2, sudah rencana traveling kemana nih? Di pukul 10 nanti kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. So teman Pro 2, Melia pamit dulu dari pada kali ini. Semoga pagimu hari ini membawa energi positif buat semuanya. Tetap semangat, tetap explore hal-hal baru. Dan jangan lupa dunia ini luas banget untuk cuma dilihat di layar HP. Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, okay, ladies first. Ladies jadi first. Perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
1: Oke.
2: Okay. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
3: Wow. Okay. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih, kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku, ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari

0: masih baru juga dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
2: Indica Foundation.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
5: Nabung.
6: Apa? Menabung juga sih.
4: Menabung, oke. Okay. Ya. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
6: Bisa mengatur uang.
4: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
6: E-wallet.
4: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
6: Keinginan belanja.
4: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
5: Top up tabungan darurat.
4: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
6: Lunasi, Kak.
4: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
6: Cara menabung.
4: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
6: Cerdasan finansial.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh Dayat, kok sudah titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan. Tenang.
0: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakuliah di kantin. Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Usaha setiap orang begitu.
8: Iya.
7: Untuk hidup.
8: Saya itu dari nol ya.
7: Dari nol.
8: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu.
1: Oke.
0: Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat, beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi ini ada alat yang digunakan. Meskipun alat yang digunakan beda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Iya.

0: saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
7: Obrolan seru di Produ FM.
8: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
9: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
8: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
9: Belum kepikiran sih kak.
8: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
9: Amin.
8: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
9: Gas.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Satu single terbaru teman berdua dari Mahal ini, Percuma. Ini lagu yang sempat lumayan rame di media sosial teman berdua terkait dengan perilisan Percuma gitu teman berdua. Jadi memang Hits Records resmi menaungi Mahal ini rilis lagu Percuma dalam versinya sendiri pada tanggal 28 Agustus kemarin teman berdua. Penikmat musik tanah air langsung menyambut hangat karya teranyar dari musisi asal Bali ini. Kehadiran lagu ini tentunya memicu obrolan yang sangat ramai di berbagai media sosial. Tidak butuh waktu lama juga nih teman berdua, video musik resminya langsung mencetak prestasi yang luar biasa di internet. Lagu baru ini bahkan sukses menembus jajaran trending 1 di platform YouTube sejak hari pertama tayang teman berdua. Dan sebagai informasi teman berdua, Mahal ini Raharja menulis langsung tembang galau yang penuh dengan perasaan ini teman berdua ya. Dan dalam proses pembuatannya dia menggait musisi berbakat lain seperti Martinus Tintin dan Mohamed Kamga teman berdua. Sebelum menyanyikannya sendiri, karya indah ini sebenarnya sudah punya cerita perjalanan yang cukup unik gitu. Pihak manajemen awalnya menyerahkan lagu tersebut kepada penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Anggis Devaki. Anggis kemudian membawakannya secara duet bersama dengan Betran Peto pada Juni 2025 lalu. Pendengar pun akhirnya sempat menyukai versi duet pertama itu hingga melekat kuat di hati mereka gitu. Nah, keinginan untuk merilis ulang versi solo ini bermula dari panggung pertunjukan langsung gitu. Mahal ini sempat membawakan lagu ini dalam konser tunggalnya yang bertajuk Koma Live in Concert. Penampilan yang memukau di atas panggung itu akhirnya mendorong para penggemar untuk meminta versi rekaman resminya teman berdua. Dan kalau kita sedikit membedah makna lagu dan juga liriknya gitu teman berdua ya. Momen Mahal ini rilis lagu Percuma ini juga mengangkat cerita sedih tentang sebuah hubungan cinta gitu. Kisah di dalamnya menggambarkan rasa lelah seseorang yang terus berjuang mempertahankan asmara sepihak. Liriknya sih terasa sangat dalam ya teman berdua, karena menceritakan keputusasaan ketika pasangan tidak lagi menghargai usaha keras kita. Rasa kecewa akibat pasangan tidak lagi mendengar nasihat menjadi inti utama dari cerita lagu ini teman berdua. Nah, meskipun sukses besar ya teman berdua, perilisan ulang karya musik ini ternyata sempat memicu perdebatan yang cukup hangat di media sosial teman berdua. Ada banyak pandangan soal perilisan yang katanya nih teman berdua ini masih terlalu dekat tuh jaraknya antara lagu rilisan awal sama rilisan versi Mahal ini teman berdua. Banyak akhirnya netizen yang merasa kecewa setelah tahu bahwa Mahal ini katanya tidak mengabari Anggis selaku penyanyi pertama secara langsung gitu. Salah satu komentar penggemar mengungkapkan kekecewaannya teman berdua, katanya bukan masalah siapa yang lebih bagus tapi tidak etis saja gitu merilis lagu yang sama ketika penyanyi pertamanya saja baru rilis gitu. Banyak kan akhirnya warganet menilai langkah tersebut kurang etis, meskipun secara hukum hak cipta tindakan Mahal ini sepenuhnya sah begitu. Ruang komentar pun mendadak penuh dengan diskusi mengenai etika dan industri musik Indonesia teman berdua. Namun pada akhirnya banyak juga nih penikmat musik yang tetap membela, karena bagaimanapun Mahalini maksudnya teman berdua menciptakan sendiri lagu tersebut. Peluncuran aransemen terbaru ini menjadi bukti nyata bahwa karya sang musisi selalu berhasil mencuri perhatian banyak orang begitu. Di luar segala obrolan dan perdebatan di media sosial, momen Mahal ini rilis lagu Percuma tetap menjadi pencapaian baru yang gemilang. Pada akhirnya, fenomena Mahal ini rilis lagu Percuma ini semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu penyanyi papan atas saat ini, teman berdua. Itu dia informasi yang lumayan bikin geger ya teman berdua media sosial akhir-akhir ini, ada dari Mahal ini dan juga lagunya yang baru rilis Percuma teman berdua. Oke, kami ditemenin sama Yuk Maulana di siang hari ini sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah nanti teman berdua. So kita bakal seru-seruan di Pro 2 FM Palu kali ini. Dan juga buat kamu yang pengen request lagu di Pro 2 Hitlist, silahkan teman berdua, masih ada kurang lebih 27 menitan lagi kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Di WhatsApp kita terbuka di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di Pro 2 Palu, dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Nah, biar kalian bisa langsung menikmati dua versi Percuma teman berdua. Kalau tadi udah ada Mahal ini teman berdua, kali ini ada Betran Peto featuring Anggis Devaki Percuma.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
2: Obrolan seru di Pro 2FM.
3: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak atau hal yang kamu pikirkan juga?
4: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
3: Yes.
4: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Man terbaik.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist selesai di sini teman Pro 2, hampir pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tapi buat kalian yang mungkin aja requestannya baru mau masuk di jam 12 ke atas, teman Pro 2, tidak apa-apa ya. Nanti masukin aja di santai siang teman Pro 2, karena nanti saya bakal ngasih informasi menarik ke ruang dengar kamu. Mulai dari jam 12 ini kita bakal bahas informasi-informasi dari dunia kuliner teman Pro 2. Entah itu mungkin nanti bakal saya kasih beberapa rekomendasi makan siang kamu, atau mungkin beberapa tips-tips ya teman Pro 2 tentang makanan sehat. So stay tune ya. Nanti kita juga ke jam 1 bakal beralih lagi ke informasi olahraga, dan spesial di minggu ini teman Pro 2 bakalan ada top 20 chart internasional maupun Indonesia yang bakal langsung merilai dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. So jangan kemana-mana, jangan diganti frekuensinya teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi kuliner dulu, teman Pro 2. Ini ada beberapa mungkin ini sekedar informasi makanan yang kemungkinan ini sering kamu kombinasikan ya, teman Pro 2, dari buah-buahan. Nah, ternyata ini ada beberapa larangan ya, teman Pro 2. Karena katanya dokter sebut 5 kombinasi buah ini bikin perut kamu langsung ngamuk, teman Pro 2. Jadi memang mengkombinasikan beberapa buah ke dalam semangkuk salad atau smoothie sepintas terkesan menyehatkan, teman Pro 2, namun tidak semua kombinasi buah bisa berjalan dengan sempurna. Ada beberapa kombinasi buah yang justru tidak disarankan oleh ahli nutrisi karena bisa bikin saluran cerna kamu bermasalah, teman Pro 2. Dokter ahli gizi dari Vietnam Institute of Applied Medicine, Thon Thinh Ngoc An, mengatakan, teman Pro 2, buah yang berbeda bisa dicerna dengan kecepatan berbeda. Akibatnya kombinasi buah tertentu bisa mengganggu sistem pencernaan seiring waktu berjalan. An sendiri mengelompokkan buah berdasarkan karakteristiknya. Buah asam, jeruk dan lemon, buah manis, pisang dan anggur, buah netral, pepaya dan apel, dan buah kaya air, semangka dan juga melon. Setiap kelompok buah dicerna dengan kecepatan berbeda dan bekerja saling maksimal dalam kondisi pH lambung tertentu. Menggabungkan kelompok buah yang tidak kompatibel dalam dan juga dapat memperlambat pencernaan, ini membuat makanan berfermentasi di lambung, teman Pro 2, hingga mengakibatkan kembung dan rasa tidak nyaman di perut. Kombinasi buah yang tidak disarankan, teman Pro 2, yang pertama ada melon dan jenis buah lainnya. Melon dan semangka kaya akan air, buah yang kaya akan air ini lebih cepat melewati saluran cerna, teman Pro 2. Menggabungkan buah kaya air seperti melon dengan buah lain yang lebih lambat dicerna akan mengganggu pencernaan. Melon akan terfermentasi di dalam pencernaan dan memicu kembung serta rasa tidak nyaman. Selain itu juga, melon juga memiliki enzim pencernaan sendiri yang dapat berbenturan dengan buah-buahan lain dan memperburuk gangguan pencernaan kamu. An sendiri menyarankan konsumsi melon secara terpisah, setidaknya 30 menit sebelum atau setelah mengonsumsi buah dan makanan lainnya. Yang berikutnya, buah bertepung dan buah kaya protein. Buah seperti pisang relatif tinggi pati, teman Pro 2, sementara buah lainnya seperti jambu, alpukat, dan kiwi itu mengandung lebih banyak protein. Jangan dikombinasikan kedua jenis buah ini, teman Pro 2. Menurut Anne, konsumsi keduanya secara bersamaan membuat tubuh memproduksi berbagai enzim pencernaan secara stimulan. Hal ini dapat memperlambat pencernaan hingga memicu kembung perut kamu, teman Pro 2. Ini saya masih ada beberapa rekomendasi lagi, teman Pro 2, atau mungkin informasi-informasi buah apa saja yang tidak bisa dikombinasikan dalam satu mangkuk kamu, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
8: 35, ya.
7: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita...
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi teman Bro 2 di santai siang kita kali ini teman Bro 2, tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyek Maulana teman Bro 2, dan masih membahas soal beberapa buah ini ternyata tidak bisa dikombinasikan teman Bro 2. Kalau tadi udah ada melon dan jenis-jenis buah lainnya teman Bro 2, yang ternyata ini tidak bisa dikombinasikan dalam satu mangkuk teman Bro 2 ya, karena ini

selama pencernaan jika dikonsumsi secara bersamaan. Nah, mengkombinasikan keduanya juga dapat memicu perubahan pH lambung kamu secara tiba-tiba loh, teman-teman. Kondisi ini dapat memicu mual, asidosis ringan, sakit kepala, dan juga kelelahan. Berikutnya ada pepaya dan lemon, teman-teman. Pepaya dan lemon sama-sama bergizi jika dikonsumsi secara terpisah. Namun, lagi-lagi nih teman-teman, ada namunnya. Ini menggabungkan keduanya dapat mengganggu keseimbangan hemoglobin yang bisa memicu anemia. Pada anak yang sistem pencernaannya belum sempurna, kombinasi pepaya dan lemon dapat memicu gangguan metabolisme atau reaksi alergi, teman-teman. Nah, ini kayaknya juga selama ini kayaknya pepaya dan lemon jarang disatukan ya, teman-teman. Gak tahu deh kalau kalian udah pernah menyatukan pepaya dan lemon, teman-teman, dalam satu menu makanan kamu, teman-teman. Nah, berikutnya buah dan sayuran. Yes, buah dan sayuran sering dicampur menjadi satu dalam semangkuk salad. Namun, pilihan ini tentunya perlu dipertimbangkan kembali. Buah kaya akan gula alami, sementara sayur kaya akan serat dan serat tak larut ya, teman-teman, yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Nah, mengonsumsi keduanya secara bersamaan dapat memperlambat seluruh proses dan mengurangi jumlah nutrisi yang sebenarnya bisa diserap oleh tubuh kamu. Sebagai contohnya, teman-teman, memadukan selada dengan nenas yang sering hadir dalam semangkuk salad. Selain masalah kombinasi porsi buah yang dimakan, ini juga tentunya perlu kamu perhatikan. Konsumsi buah jumlah besar dalam waktu singkat dapat mengganggu pencernaan lantaran kandungan gula dan seratnya yang tinggi, teman-teman. An juga selaku dokter gizi, teman-teman, juga menyarankan untuk mengonsumsi buah 1-2 jam sebelum atau setelah makan utama, teman-teman. Jadi ya dikira-kirain aja gitu. Kalau sekiranya mau makan di jam 2, berarti jam 1-nya udah makan buah gitu, teman-teman ya. Atau mungkin udah makan di luar nih, terus tiba-tiba pengen buah. Nah, dijeda dulu tuh, teman-teman, 1-2 jam ya. Kalau makannya di jam 1 siang ini, berarti makan buahnya boleh di jam 2 atau jam 3 nanti gitu, teman-teman. Oke, saya masih punya informasi lainnya, teman-teman, di segmen Santai Siang kali ini. So, buat kamu yang mau request lagu, langsung aja, teman-teman, dimasukin di Prodo FM Palu. Kita bakal seru-seruan bareng ya di sini, di siang hari ini, sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saya tunggu request kamu masuk, mau salam-salam, mau apapun itu ya, teman-teman. Silakan aja di WhatsApp di 0811 456 0315 atau langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Produa FM. Nah langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku mungkin dia yang lebih paham soal ini
6: yes,
5: ya.
6: Betul banget.
5: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
6: Sudut pandang. Kamu kasar banget.
5: Lucu ya.
7: Kalau dilihat dari kacamata ya.
5: Yes.
7: Kacamata.
5: Bukan ya. Afgan ya?
7: Ya. Ya jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
5: Akademik
7: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah itu yang membedakan menurut saya, walaupun memang internet menyediakan itu tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita tadi udah membahas bagaimana buah-buahan ini ternyata tidak bisa dikombinasikan sesama buah yang lain, teman Pro 2. Terus mengetahui begitu ya, teman Pro 2, buah-buah apa saja sih yang sebenarnya kita tidak bisa dikombinasikan. Nanti itu juga ketika kamu melakukan kombinasi tersebut, teman Pro 2, bakalan ada yang terganggu dengan pencernaan kamu gitu, teman Pro 2. Nah, kali ini saya mengajakkan kalian semua untuk mengintip, nggak mengintip sih, tapi mendengarkan bagaimana sejarah ramen, teman Pro 2. Ini kan ramen lumayan lagi rame juga gitu, teman Pro 2, di Palu sendiri. Udah ada beberapa tempat-tempat makan ramen ya, teman Pro 2, yang sekarang lagi hype gitu di kota Palu, teman Pro 2. Nah, ramen sendiri ini merupakan hidangan mie berkuah yang dikenal luas sebagai salah satu makanan paling populer dari Jepang, teman Pro 2. Hidangan ini sendiri memadukan mie, kaldu, bumbu, dan juga berbagai pelengkap dalam satu mangkuk yang menggugah selera. Melansir dari Japan National Tourism Organization, ramen sebenarnya berasal dari Tiongkok. Aslinya sih dari Tiongkok ya, teman Pro 2, sebelum akhirnya berkembang menjadi hidangan khas Jepang. Ramen kemudian mengalami berbagai perubahan hingga memiliki karakter, rasa, dan tradisi penyajian yang disesuaikan oleh masyarakat Jepang. Asal-usul ramen sendiri di Jepang, teman Pro 2, sudah dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1910, sebuah restoran Tiongkok di Asakusa, Tokyo, ini mulai menyajikan hidangan yang kemudian dikenal sebagai ramen. Melansir dari Universitas Komputer Indonesia, hidangan tersebut pada awalnya dikenal sebagai Shinasoba yang berarti mie Tiongkok dalam bahasa Jepang. Lalu ramen semakin populer setelah masyarakat Jepang akhirnya mulai menerima hidangan tersebut sebagai makanan sehari-hari yang terjangkau. Salah satu ciri khas ramen terletak pada mie gandum yang dibuat menggunakan kansui, yaitu larutan bersifat basah, teman Pro 2. Penggunaan kansui membuat mie ini memiliki tekstur kenyal yang berbeda dari jenis mie Jepang lainnya. Ramen juga memiliki pilihan jenis kuah yang dapat disesuaikan dengan bumbu serta bahan dasar yang digunakan. Kaldu dapat menggunakan bahan seperti ayam, ikan, seafood, atau justru tulang babi sesuai karakter ramen yang dibuat, teman Pro 2. Selain kuah, ramen biasanya dilengkapi berbagai bahan seperti sayuran, seafood, daging, serta telur. Perpaduan mie kuah dan juga pelengkap tersebut membuat setiap mangkuk ramen dapat memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Setiap wilayah kemudian mengembangkan ciri khasnya sendiri begitu, sehingga ramen memiliki banyak variasi yang berbeda. Sapporo terkenal dengan ramen miso, sedangkan Fukuoka dikenal melalui ramen Hakata dengan kuah tangkotsu yang pekat, teman Pro 2. Popularitas ramen tidak hanya berkembang di Jepang, tetapi juga menyebar hingga menjadi makanan yang dikenal secara internasional. Berangkat dari sajian sederhana, ramen kemudian menjadi ikon kuliner Jepang yang mendunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu. Kali ini kan teman Pro 2 kita ke informasi olahraga dulu ya, teman Pro 2. Di jam 13 lewat 12 menit atau pukul 1 siang, teman Pro 2. Ini informasi datang dari Merdeka Run, teman Pro 2 ya, yang menjadi ajang persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Jadi Merdeka Run sendiri tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Menurut Erick, teman Pro 2, keterlibatan para atlet nasional dalam Merdeka Run menjadi kesempatan untuk menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026. Selain itu juga, event tersebut ini juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta. Dalam keterangan teman Pro 2, Erick Thohir mengatakan bahwa mereka juga mengundang para atlet mereka yang akan berlaga di Asian Games, juga SEA Games, para pelari nasional putra putri gitu teman Pro 2. Paling juga untuk meramaikan tetapi juga untuk mulai mempersiapkan diri katanya teman Pro 2. Nah, Erick menilai persiapan menuju Asian Games 2026 ini membutuhkan dukungan berbagai aspek begitu, termasuk kesempatan bagi atlet untuk mengukur kondisi fisik dan mental. Merdeka Run sendiri menjadi salah satu ruang bagi para pelari nasional untuk melihat kesiapan sebelum menghadapi persaingan tingkat Asia begitu. Ajang Merdeka Run sendiri diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, komunitas lari, dan atlet nasional. Kehadiran atlet elit dalam event tersebut menunjukkan bahwa kompetisi lari nasional dapat menjadi bagian dari program pembinaan prestasi. Salah satu pelari nasional yang memanfaatkan Merdeka Run sebagai persiapan menuju Asian Games 2026 adalah Odekta Elvina Naibaho. Dia menjadikan ajang tersebut sebagai sarana uji kemampuan sebelum fokus menghadapi nomor maraton pada Asian Games 2026. Erick berharap keterlibatan atlet nasional dalam berbagai event lari dapat memberikan dampak positif tentunya terhadap perkembangan prestasi olahraga Indonesia. Menurutnya, kompetisi yang berkelanjutan penting untuk menjaga performa atlet sebelum menghadapi agenda besar teman Pro 2. Merdeka Run 2026 sendiri yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin, lomba lari yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kemenpora RI ini diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan gitu. Merdeka Run 2026 juga mendapat dukungan langsung dari TNI Angkatan Udara dengan menghadirkan sejumlah atraksi, diantaranya flying fast dari 3 pesawat tempur F-16, terjun payung, hingga atraksi drone teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya, kamu boleh dong baca dan langsung lihat gitu ya, keseruan dari Merdeka Run 2026 di laman resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Idola perempuan di masa kini gak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
8: tekniknya. Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Petarung Indonesia JK Saragi teman Pro 2 kalah TKO pada ronde pertama dari Amarul Shafiq asal Malaysia dalam Beyond Combat Showbiz ke-8 pada Minggu 30 Agustus dini hari tadi teman Pro 2. Dalam duel di tenis indoor Senayan itu JK Saragi yang mana dia adalah mantan petarung UFC mendapat perlawanan sengit dari Amarul teman Pro 2. Dikutip dari Antara, saat pertarungan belum genap 50 detik, Amarul menyerang JK dengan serangan lutut atau knee strike teman Pro 2. Dalam video yang diunggah oleh Beyond Combat sejak awal duel, JK mencoba meladeni Amarul yang banyak menyerang dengan tendangan teman Pro 2. Perbedaan postur yang cukup mencolok, ini tidak membuat JK gentar dan juga tetap menyerang dengan kombinasi pukulan serta tendangan kepada Amarul teman Pro 2. Hanya saja Amarul yang diuntungkan dengan jangkauan pukulan serta tendangan beberapa kali mengenai JK. Naas bagi JK teman Pro 2, knee strike kanan Amarul mengenai ulu hati. JK Saragi langsung ambruk. Seketika di kanvas teman Pro 2, wasit juga sempat melakukan hitungan ini untuk memberikan kesempatan kepada JK untuk bangkit kembali teman Pro 2. Namun sayang sekali teman Pro 2, hingga hitungan ke-10 JK tetap tersungkur. Amarul Shafiq dinyatakan menang TKO pada ronde pertama. Kemenangan itu juga sekaligus membuat Amarul menyabet sabuk juara Beyond Kickstriking Asia teman Pro 2. Dalam keterangannya Amarul mengatakan ya teman Pro 2, dia juga ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk keluarganya gitu, ayahnya, orang tua Amarul. Mereka juga telah berkorban segalanya agar Amarul bisa mencapai impiannya. Kemenangan itu juga menurut Amarul karena terinspirasi dari petarung-petarung Malaysia yang pernah tampil dalam Beyond Combat teman Pro 2. Dalam kesempatan itu juga Amarul ini juga memastikan akan tampil kembali dalam Beyond World Grand Prix 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada 12 Desember mendatang.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Di Naskah Proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1940.

0: 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
3: saya pikir tidak ada kamera seperti ini toh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

Kita ke Erling Haaland lagi, teman Pro 2. Setelah Piala Dunia, teman Pro 2 udah jarang lagi membahas soal beberapa nama-nama pemain bola yang super terkenal juga, teman Pro 2. Salah satunya Erling Haaland, teman Pro 2. Nah, kali ini saya mau bahas kembali soal Erling Haaland yang berhasil mencetak 2 gol ke gawang Crystal Palace dan kini ada di peringkat kedua dalam daftar pemain dengan gol terbanyak di bulan Agustus sepanjang sejarah Premier League, teman Pro 2. Tambahan 2 gol tersebut membuat Haaland sudah mencetak 23 gol di bulan Agustus dalam karirnya di Liga Inggris. Ia hanya terpaut dari rekor 25 gol milik Andy Cole yang menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak di bulan Agustus. Dengan demikian, teman Pro 2, Haaland bisa saja memecahkan rekor tersebut di musim depan andai dia masih bertahan di Manchester City atau tetap berlaga di Liga Inggris bersama klub lainnya. Pasalnya, teman Pro 2, Haaland kini tinggal berjarak 2 gol dan baru bisa menambah koleksi gol lagi di tahun depan karena sudah tak ada lagi Man City di bulan Agustus, teman Pro 2. Kemungkinan Haaland untuk bertahan cukup besar ya, teman Pro 2, pasalnya Haaland sendiri masih terikat kontrak hingga 2034. Penyerang asal Norwegia itu baru memperpanjang kontraknya di Januari 2025 lalu. Namun, peluang Haaland untuk pindah juga tidak benar-benar menjadi nol ya, teman Pro 2. Di tiap bursa transfer, nama Haaland kadang dikaitkan dengan potensi pindah ke klub lain. Haaland mencetak gol pembuka dan penutup Manchester City dalam kemenangan 4-1 atas tuan rumah Crystal Palace, teman Pro 2. Gol pertama Haaland dicetak lewat sundulan, teman Pro 2 ya. Dan sedangkan gol keduanya dibukukan lewat tendangan keras ke tiang dekat, teman Pro 2. Torehan 2 gol di pekan kedua ini juga membuat Haaland membuka keran golnya di musim ini. Di pekan pertama, Haaland tidak bisa mencetak gol ke gawang Bournemouth, teman Pro 2. Laga berikutnya bagi Haaland dan juga Man City adalah lawan Coventry City pada 5 September mendatang, teman Pro 2. Nah, itu dia informasi dari Haaland, teman Pro 2. Ini juga menjadi informasi terakhir kita di informasi santai siang olahraga ya, teman Pro 2. Setelah ini tentunya masih akan ada informasi lainnya, teman Pro 2, tapi kita bakal beralih lagi ke informasi seru lainnya, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kantong saya tidak terbuat poin saya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, berdua.
5: Dua, itu ceritanya yang paling ini kamu sebenarnya ya kan?
4: Iya, cuma
5: ya, karena maksudnya bukan target materi saja, target iya, juga
4: iya,
5: karena kan memang tadi kalau berjalan dalam jangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi
4: kan
5: melakukan itu dalam perusahaan kemudian mendapatkan ini dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jikir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
4: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.

gak sih kalian teman berdua merasa bahwa sejak kalian punya pasangan, circle pertemanan kamu ini perlahan mulai berubah gitu teman berdua? Ada nih yang dulu mungkin setiap hari chat-chatan gitu, sekarang cuma muncul pas ada story-nya aja gitu. Ada yang dulu selalu diajak nongkrong, sekarang malah bilang nanti ya saya lagi sama doi. Waduh, bucin akut nih kayaknya teman berdua. Nah ternyata fenomena seperti ini memang pernah diteliti teman berdua. Penelitian yang dilakukan oleh Robin Dunbar pada tahun 2010 menemukan bahwa ketika seseorang masuk ke hubungan romantis, lingkaran hubungan terdekatnya bisa menyusut teman berdua. Secara rata-rata, orang bisa kehilangan kedekatannya dengan sekitar 2 orang dari inner circle-nya karena waktu dan perhatian yang sebelumnya diberikan kepada teman ini bisa dialihkan ke pasangannya teman berdua. Tapi jangan langsung panik teman berdua ya. Ini bukan berarti kalau kamu punya pacar otomatis harus kehilangan 2 sahabat kamu. Lebih tepatnya, penelitian ini berbicara soal perubahan intensitas hubungan karena waktu kita terbatas. Ketika satu hubungan menjadi sangat intens, hubungan lain bisa saja mendapatkan lebih sedikit waktu dan juga perhatian. Bahkan penelitian lanjutan juga membahas bahwa masuknya hubungan romantis memang bisa membawa konsekuensi terhadap ukuran jaringan dukungan sosial seseorang gitu. Jadi buat kamu yang sekarang lagi punya pasangan, pertanyaannya simpel ya teman berdua, masih ingat gak sama bestie kamu yang dulu selalu nemenin kamu teman berdua? Jangan sampai nanti teman kamu cuma bisa bilang, wah sejak punya ayang-ayangan nih, orang ini kayaknya menghilang dari peradaban. Jangan loh teman berdua. Takut nanti dimusuhin sama teman-teman kamu loh teman berdua. Jangan sampai juga ya karena punya pasangan kamu jadi lupa teman-teman kamu yang lain. Karena memang punya pasangan itu boleh banget loh teman berdua. Boleh, pakai banget lagi. Menikmati waktu berdua juga boleh. Tapi teman-teman yang sudah ada sebelum hubungan kamu hadir itu juga tetap punya tempat penting dalam kehidupan kita semua gitu. Jadi siang ini kalian harus cek HP kamu dulu deh teman berdua. Siapa tahu ada satu chat dari sahabat kamu yang belum kamu balas sampai sekarang teman berdua. Kirim aja sederhana ya teman berdua, dibales aja gitu. Kapan nih kita ngobrol lagi, asik. Siapa tahu dari satu chat kecil itu persahabatan kalian yang sempat renggang bisa kembali dekat lagi teman berdua gitu. Ini lumayan seru juga ya teman berdua, ternyata sejak 2010-an dulu itu penelitian-penelitian yang seperti ini udah ada gitu. Bahkan yang sekarang mungkin lagi relate-relate-nya teman berdua karena merasa lagi ditinggalin sama sahabatnya karena sahabatnya lagi sibuk-sibuknya sama doinya yang baru. Waduh. Ini juga bisa menjadi suatu informasi yang menarik juga gitu buat kamu di siang hari ini teman berdua. Dan saya masih punya beragam informasi lainnya teman berdua di pukul 12:14 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah ini teman berdua ya. Nanti kita bakal muterin beberapa track yang tentunya makin siang nih makin syahdu teman berdua. Biar di luar aja gitu yang panas teman berdua, tapi playlist kita tentunya harus adem, asik. Ini dia teman berdua, satu single terbaru dari Karol G featuring Bruno Mars dengan Still.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun. Ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani
1: Palu. Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di Ajang Pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Nusantara, Kak.
1: Oh, oke, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional.
2: Yeah.
1: Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my God, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
2: Yeah.
1: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Iya, ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105.5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Santai siang, masih teman Pro 2 ditemenin sama Iyak di sini. Dan kali ini kita mau bahas lagi soal Afgan, teman Pro 2. Ini ternyata Afgan mengisi salah satu soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan oleh Afgan Syahreza akan menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagu tersebut sudah dirilis pada 27 Agustus 2026 kemarin di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tidak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, teman Pro 2, tetapi penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Enzi Storia, teman Pro 2. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia yang diperankan oleh Enzi Storia. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Langit Merah Muda menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut gitu, teman Pro 2. Dan lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film itu. Bagi Afgan, keterlibatannya dalam film ini memiliki makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Enzi dan juga sutradara Naya Anindita di film Agensi Rumah Tangga. Ini menjadi karya yang bisa menjadi legacy dari sebuah pertemanan gitu, teman Pro 2. Menurut Afgan, proyek tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya. Dia juga merasa senang bisa beradu peran dengan Enzi dalam cerita yang memiliki sisi romantis. Sedangkan untuk video musik Langit Merah Muda, ini mengambil sejumlah elemen dari film Agensi Rumah Tangga, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. Beberapa potongan adegan video musik menggambarkan perjalanan serta dinamika hubungan Kafka dan juga Katia. Kehadiran lagu ini, teman Pro 2, diharapkan menjadi pengantar sebelum penonton menyaksikan kisah mereka di bioskop. Agensi Rumah Tangga sendiri merupakan film drama komedi produksi Star Vision, Legacy Pictures, dan Fortera Studios, dan juga ada Navarros, teman Pro 2. Film ini sendiri disutradarai oleh Naya Anindita dan diadaptasi dari novel Laris karya Almira Bastari. Skenario film ditulis oleh Upi dan Ayu Anggraini Putri. Ceritanya mengikuti Katia, merupakan yang perempuan ya, teman Pro 2, yang kehilangan pekerjaan dan menghadapi tekanan finansial. Kondisi tersebut membuat Katia memutuskan membuka usaha sebagai penyalur asisten rumah tangga. Pilihan itu kemudian membawanya bertemu dengan berbagai klien termasuk Kafka. Dan di tengah persoalan pekerjaan, keluarga, dan juga kehidupan pribadi, hubungan Katia dan juga Kafka perlahan berkembang, teman Pro 2. Kisah romantis keduanya menjadi salah satu bagian yang akan dihadirkan dalam film tersebut. Film Agensi Rumah Tangga dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Sedangkan untuk lagu Langit Merah Muda dan juga video musiknya sudah dapat kamu nikmati sejak 27 Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2. Untuk selengkapnya, kalian bisa langsung scroll dan juga baca di website resmi kami di rri.co.id.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
3: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
2: Oke.
3: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
2: Oke. Ini sambal cumi Mama
3: Rania.
2: Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
3: Kalau untuk pembuat
2: produknya nih,
3: produknya ya kita kan masih produk rumahan.
2: Ya betul.
3: Mungkin sekitar setahunan lah.
2: Setahunan ya.
3: Iya.
2: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
3: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu bukan untukku by Tiara Andini, teman Pro 2. Dan ini mau nginformasiin buat kalian semua teman Pro 2 yang lagi pantengin Pro 2 FM Palu. Ini pukul 3 sore nanti sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita bakal bergabung bersama dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia, teman Pro 2. 2 jam kebersamaan kita bareng sama Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, nanti bakal balik lagi di Pro 2 FM Palu di jam 5 sore nanti, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan kembali ya, teman Pro 2, di sore ceria nanti, teman Pro 2, sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang, nanti bakal dilanjutin lagi sama Nadila pukul 17.30 sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti di Jaga Malam, teman Pro 2. So, frekuensinya jangan diganti-ganti, teman Pro 2, tetap bareng sama Pro 2 FM Palu, kita bakal seru-seruan bareng lagi. Dan satu lagu terakhir sebelum kita ke Pro 2 FM Jakarta, ada Sunset Beloved by Selena Gomez and Benny Blanco. Ini dia, teman Pro 2, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Top 20 nasional, pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Sika atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Nomor

Kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, naik.

edisi 3 Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pradua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2 di minggu ke-6 ya.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

number 10 teman-teman. Our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

kerasa banget ya. Udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Palu, kali ini teman Pro 2 menyapa kembali di pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Thank you udah menemani siaran saya, teman Pro 2, dari siang tadi pukul 11 sampai sekarang hampir menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Tadi kita udah bareng-bareng ya mengetahui bersama siapa jawara di top 20 chart internasional maupun Indonesia kita di minggu ini, teman Pro 2. So buat kamu juga yang mungkin merasa bahwa wah kecewa nih saya gak masuk nih lagu favorit saya di top 20 chart kita di minggu ini, nanti silahkan teman Pro 2 di request sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM Palu di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan tentunya boleh banget kalau kamu pengen drop komenan kamu di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Saatnya kemalangan pamit undur diri, teman Pro 2, tapi tenang, setelah ini bakal ada Nadila yang bakal menemani dan juga bakal memberikan keseruan-keseruan lainnya di ruang dengar kamu di Jaga Malam, teman Pro 2, sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Oke, yang mulai pamit, thank you and bye-bye. Nanti ketemu lagi ya besok mulai siarannya di jam 5 subuh, teman Pro 2. Ini dia satu single terakhir dari Salma Salsabil. Terima kasih.

0: pemerintah. Hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda umat muslim ya, kami informasikan waktu dikumandangkan azan maghrib hari ini pada pukul 18.08 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menanti untuk tiba masanya untuk kita tunaikan ibadah sholat maghrib, kami sampaikan kembali ya pada pukul 18.07 di hari ini. Jadi lebih awal waktunya dibanding hari kemarin. Kami akan hadir dengan irama-irama bernuansa islami di ruang dengar Anda. Nanti kita akan ikuti juga untuk pengajian kalam suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim pengantar azan maghrib.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Dan kami kembali sampaikan bahwasannya untuk kumandang azan maghrib di hari ini pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
2: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah?" Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basahi lidahmu dengan zikrullah."

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian

0: dan karena kita fokus ke lingkungan makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
2: Indica Foundation.

0: FM.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM Rari Berdua Palu, teman terbaik kamu. Saya dengerin instrumennya kayak berasa lagi di tempat relaksasi gitu ya. Lagi dipijat, wah asik sekali. Mungkin kamu butuh instrumen-instrumen seperti ini di minggu malam ini, karena besok hari Senin, besok back to reality, kembali ke kenyataan bahwa hari tidak selalu minggu, besok udah Senin lagi ya. Oke, ada Nadila yang nemenin kamu malam ini di jaga malam sampai nanti di jam 12 malam, teman berdua, dengan beberapa informasi seru tentunya malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan tetap di 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang pengen join via WhatsApp, pengen nge-request lagu, boleh 0811 456 03 105.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Bang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Ini lagi ramai gerakan adopsi orang utan. Tapi sebelum kita ikut-ikutan gerakan adopsi orang utan, ada yang perlu kita ketahui teman Pro 2 ya. Jadi adopsi orang utan yang dimaksud di sini bukan berarti membawa pulang orang utan ke rumah ya, bukan. Tapi dari dana adopsi yang dibuat oleh Borneo Orang Utan Survival Bos Foundation lewat program adopsi orang utan bakal dipakai untuk mendukung perawatan dan juga rehabilitasi orang utan sampai mereka siap untuk kembali ke alam liar. Jadi kita itu memberikan mereka itu bantuan untuk pembiayaan mereka selama mereka lagi di diadopsi dalam versi misalnya Nadila milih yang nama ini gitu misalnya. Nah, itu yang akan menjadi orang utan adopsinya Nadila, tapi Nadila harus bertanggung jawab untuk memberikan dia dana untuk perawatannya selama dia lagi dievakuasi sembari menunggu dia untuk dilepaskan kembali ke alam liar, seperti itu ya. Jadi bukan diadopsi lalu dibawa pulang dipelihara kayak kucing atau anjing, no, bukan teman berdua. Nah, menurut data dari WWF UK, jumlah populasi orang utan Kalimantan sebanyak 104.700 individu dan 13.846 individu orang utan yang tersebar di Sumatera begitu ya. Dan sedangkan teman Pro 2 di Kalimantan sendiri itu diperkirakan lebih dari 100.000 orang utan hilang antara tahun 1999 dan 2015. Sedangkan Sumatera, populasi orang utan diperkirakan akan menurun lebih dari 80% pada tahun 2060 dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun 1985. Penurunan tajam populasi orang utan ini utamanya disebabkan oleh kehilangan habitat hutan ya, dan pembangunan kota, karhutlah, dan dampak negatif perubahan iklim merupakan penyebab orang utan kehilangan hutan sebagai tempat tinggal mereka. Sejak tahun 1950-an, separuh hutan Indonesia terus menyusut teman Pro 2. Tanpa adanya tempat berlindung, orang utan kini bahkan lebih rentan. Banyak konflik dengan manusia yang sering berakhir dengan pembunuhan ilegal ya. Banyak juga bayi orang utan yang ditangkap untuk kepentingan perdagangan satwa eksotis teman Pro 2. Nah, kenapa penting orang utan perlu dibantu? Oke, informasinya nanti kita lanjutin lagi. Tetap di Jaga Malam bareng saya Nadila. Saya musik.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
6: Iya.
5: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
6: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
5: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

kemarin pada dua di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bakal bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Pro ini nasional. Tapi kita tuntaskan dulu ya obrolan kita malam ini tentang lagi ramai tentang mengadopsi orang utan, teman berdua. Jadi ada beberapa fakta yang mesti kamu ketahui gitu ya. Salah satunya adalah ketika diadopsi bukan berarti kita harus bawa dia pulang ke rumah, tapi kita bertanggung jawab untuk memberikan dia donasi, ya itu kata yang tepat, donasi selama dia di sekarang kan tempatnya itu udah kebakaran gitu ya, di hutan di Kalimantan. Jadi mereka lagi di observasi, teman berdua, terus di bisa bilang lagi ngungsi ya, istilahnya kayak gitu. Jadi diadopsi berarti kita memberikan donasi sampai nanti mereka punya tempat hutannya sendiri, jadi mereka akan dilepaskan ke alam liar seperti itu. Dan pertanyaannya, kenapa penting orang utan perlu dibantu? Jadi orang utan ini dikenal sebagai tukang kebun hutan karena mereka membantu menyebarkan biji-bijian lewat aktivitas orang utan yang memakan buah dari pohon. Jadi teman berdua, peran orang utan itu sangat penting. Mereka menyebar benih sehingga akan berdampak pada keanekaragaman hayati di dalam hutan. Itulah pentingnya mereka. Jadi jangan diburu, jangan dibunuh, apalagi jangan dipelihara di rumah ya, teman berdua. Jadi saat ini status konservasi orang utan sedang masuk dalam kategori kritis ya. Dan ini menurut International Union for Conservation of Nature karena penurunan jumlah akibat kerusakan habitat. Karenanya saat ini banyak orang yang mendukung program adopsi orang utan agar dapat membantu pelestariannya. Dana adopsi ini akan dimanfaatkan untuk mendukung semua kegiatan rehabilitasi ya. Jadi rehabilitasi orang utan seperti pengadaan obat, pakan, peralatan, misi penyelamatan dan perawatan kandang dan kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan proses perawatan orang utan. Nah, jadi ada beberapa cara adopsi orang utan di Bos Foundation, teman berdua, kamu bisa buka situsnya orangutan.org.id/id/adopt dan pilih orang utan yang mau kamu dukung. Ada banyak nama lucu kayak Selfie, Jenny, ada Galaxy, ada Baimah, Iko dan masih banyak lagi. Di sini kamu bakal dikasih lihat biografi dan latar belakangnya. Oh my god. Lalu kamu bisa melakukan adopsi online. Setelah kamu pilih, kamu bisa klik adopsi dan ikutin aja proses yang tersedia di situs Bos Foundation. Dan kamu bakal dapat paket adopsi. Setelah proses adopsi selesai, kamu bakal terima sertifikat adopsi khusus, cerita latar belakang dan foto terbaik dari orang utan yang udah kamu pilih. Dan kamu bisa memantau perkembangannya. Untuk program 1 tahun, kamu akan dapat 4 kali update perkembangan setiap kuartal, termasuk satu video eksklusif juga. Aduh, sedih. Sedih deh teman berdua. Jadi diadopsi bukan dibawa ke rumah ya, tapi itu tadi kalau kamu pengen adopsi membantu mereka untuk direhabilitasi. Jadi selama rehabilitasi itu kita menjadi istilahnya orang tua angkatnya yang bisa melakukan donasi untuk perawatannya selama dia direhabilitasi, mulai dari pakannya, tempat tinggalnya, peralatan dan lain sebagainya. Selama 1 tahun kita akan dikirimin itu tadi 4 kali laporan ya tentang perkembangannya, dan kita bakal dikirimin foto terbaiknya, videonya dan lain sebagainya. Jadi nama mereka juga lucu-lucu. Dan nanti kalau mereka udah punya habitat barunya, teman berdua, mereka akan kembali dilepas ke alam liar. Oh my god. Semoga ya mereka secepatnya punya tempat, teman berdua, agar mereka bisa kembali menjadi orang utan yang sesungguhnya, karena itu tadi istilah mereka adalah pekerja di hutan.

Ngom Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

Sobro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu, teman Perdua. Tadi kita udah join bersama Perdua RRI di Jakarta, program Indonesia Pro Indie teman Perdua di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita lanjutin lagi kebersamaan kita sampai nanti di pukul 24 ya waktu Indonesia Tengah, atau di jam 12 malam teman Perdua. Dan informasi yang bakal saya bagikan untuk kamu malam hari ini, informasinya ringan tapi sangat bermanfaat teman Perdua ya. Kira-kira apa aja? Nah, pastikan kamu tidak kemana-mana, tetap di Perdua teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Bim bari bam bam.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kenapa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
5: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Terima kasih yang masih terus bareng dengan Produa malam hari ini. Dan masih terus ditemenin sama Nadila tentunya, teman Produa. Kita ke informasi selanjutnya ya. Ada beberapa fakta mengerikan tentang bumi yang jarang diketahui, teman Produa. Kita obrolin yuk. Nah, salah satunya adalah petir yang tidak pernah berhenti. Setiap saat ribuan sambaran petir terjadi di berbagai tempat di bumi. Satu-satu badai berakhir, badai lain sedang terjadi di tempat berbeda. Lalu ada gunung berapi di bawah es, teman Produa. Gimana ceritanya ya? Gunung berapi di bawah es, tapi itu ada. Jadi di bawah es Antartika terdapat gunung berapi yang terkubur hingga kilometer di bawah permukaan dan tidak terlihat dari darat, teman Produa. Lalu ada air terjun di bawah laut. Di Selat Denmark, air dingin yang sangat padat jatuh sepanjang dasar laut hingga sekitar 3,2 km, jauh lebih tinggi dari air terjun Nigeria. Oh sorry, bukan Nigeria, Niagara ya. Lalu tanah itu terus bergerak, teman Produa. Lempeng tektonik yang kita pijak itu terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahun. Pergerakan inilah yang membentuk gempa dan gunung api. Lalu dunia tanpa cahaya, jauh di bawah laut, cahaya matahari tidak lagi menembus. Namun makhluk hidup tetap bertahan di dalam sana, tekanan dan kegelapan ekstrim tetap ada makhluk yang hidup di sana, teman Produa. Wow, makanya para ilmuwan itu mereka lebih lebih sering meneliti luar angkasa ketimbang kedalaman laut, teman Produa. Dalamnya laut siapa yang tahu, dalamnya hati siapa yang tahu. Okay, so guys, saya masih bakal balik buat kamu dengan beberapa informasi menarik lainnya. Saya senang deh baca-baca informasi seperti itu. Jadi singkat, menarik, dan sangat bermanfaat. Okay, jangan kemana-mana, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
0: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
5: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
4: Yes.
5: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita. Ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. We'll be right back.

Halo teman Redua, kita lanjutin lagi informasi selanjutnya di Jaga Malam bareng saya Nadila, teman Redua. Kali ini di China ya. Di China itu perempuan itu dapat akses gym 37 hari teman Redua, bukan 30 hari atau 31 hari. Kenapa? Karena masa menstruasinya. Jadi 7 hari tambahan itu dirancang untuk menggantikan hari latihan yang mungkin terlewatkan oleh sebagian perempuan selama menstruasi. Intinya sederhana, perempuan seharusnya tidak kehilangan sebagian dari keanggotaan mereka hanya karena tubuh mereka membutuhkan beberapa hari untuk beristirahat ya saat menstruasi tiba. Dan tapi by the way, kalau sebagian orang justru mungkin saat menstruasi ada yang memilih untuk tetap nge-gym ya, untuk melawan rasa sakit dan kram itu. Tapi kayaknya itu bermanfaat juga sih teman berdua, karena saya pernah mencoba hari pertama periode PMS gitu ya, saya periode menstruasi hari pertama itu saya nge-gym, wah ternyata itu lebih memperlancar, itu menurutku ya. Tapi beda-beda sih, beda-beda orang ya, beda ada yang sakitnya luar biasa, ada yang butuh istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya rasa tubuhku lagi tidak baik ya, lebih baik beristirahat ya kan, daripada kita memaksakan untuk berolahraga dalam keadaan yang tidak fit. Seperti itu. Oke, gimana hari ini berolahraga? Atau ditunda lagi? Waduh, jangan deh teman berdua. Mana resolusi tahun barumu? Ini bulan tahun 2026 tinggal beberapa bulan lagi. Resolusi olahraganya mana? Apakah itu hanya ilusi semata? Mudah-mudahan tidak ya.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Langkah, teguk, maju!
3: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
2: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kan

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam. Bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal
2: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah

0: usaha kesehatan dan semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu kan?
1: Betul, betul.
0: Melihat melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang
1: amanah
0: yang dijalankan begitu kan,
1: betul.
0: Menyembuhkan orang.
1: Betul.
0: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
1: Bukan menyembuhkan ya, maksudnya membantu untuk
0: membantu.
1: Bisa sembuh karena.
2: Okay, siap. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di sesi terakhir ya untuk segmen Jaga Malam bareng saya Nadila. Kali ini kita ngomongin tentang kenapa pasangan bahagia sekalipun tetap butuh solo date, teman Pro 2. Nah, jadi punya pasangan yang selalu ada buat kamu memang rasanya sweet ya, manis. Sampai-sampai rasanya ingin terus menghabiskan waktu berdua setiap harinya, asik. Yang lain ngontrak ya. Okay. Tapi kamu pernah tidak merasa jenuh atau kehilangan jati diri karena terlalu sering menempel sama seseorang, teman berdua, sama pasangan gitu ya? Situasi ini sebenarnya lumayan sering dialami banyak orang yang sedang kasmaran. Padahal memahami manfaat solo date untuk menjaga hubungan dengan pasangan itu penting loh, teman berdua. Tahu tidak, kalau kebiasaan bersama-sama dengan pasangan ini dibiarkan terus tanpa jeda, kamu bisa terjebak dalam kondisi yang namanya codependency, okay. Atau ketergantungan ya, ketergantungan yang berlebih yang bikin hubungan terasa mengikat. Nah, lama-kelamaan hubungan yang terlalu intens tanpa ruang pribadi justru bisa mengikis rasa penasaran dan bikin spark di antara kamu perlahan meredup ya. Jadi karena itu, menyisipkan agenda jalan-jalan sendirian alias solo date itu bisa jadi kunci rahasia agar hubungan kamu tetap segar dan juga sehat. Biar kamu tidak ragu lagi buat me time, ada beberapa alasan kenapa solo date itu penting sekalipun kamu punya hubungan yang sangat-sangat bahagia. Kadang suka heran deh sama orang yang mengasihani orang pergi makan sendiri, jalan sendiri, belanja sendiri, nongkrong sendiri. Kasihan ya, dia tidak punya teman. Kasihan ya, dia tidak punya pasangan. Tapi itu namanya solo date ya, atau me time. Kita tidak selalu harus bersama seseorang, karena teman terbaik kita adalah diri kita, teman berdua.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kahera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kahera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Prodway juga.
5: Ya,
4: buat
5: yang dengerin kita ya.
6: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat.
5: Okay.
6: Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Okay. Yeah. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Tomorrow is your birthday. I thought it was last Thursday, girl.

Kita masih ngomongin yang namanya solo date teman berdua, walaupun punya hubungan yang sangat romantis, sehat, dan pasangan yang selalu ada, kamu juga perlu yang namanya solo date atau me time atau kencan dengan diri sendiri. Beberapa alasannya adalah recharge energi dan kestabilan emosional. Jadi menghabiskan waktu sendirian tanpa interaksi sosial itu memberi ruang bagi otak untuk beristirahat dari stimulasi luar yang melelahkan ya. Jadi saat energi emosionalmu penuh kembali, kamu tidak bakal gampang tersulut emosi cuma gara-gara hal sepele saat sedang bersama pasangan. Jadi solo date ini memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk menurunkan kadar hormon stres setelah sepekan beraktivitas padat, dan kondisi mental yang stabil dan bahagia tentu akan membawa dampak positif yang besar bagi kualitas komunikasi kamu. Bayangkan teman berdua, kalau kamu lagi burn out, kerjaan terus memaksa harus selalu bersamanya, ujung-ujungnya hal kecil pun bisa memicu pertengkaran hebat yang tidak perlu kan. Beda cerita kalau kamu mengambil jeda sejenak untuk me time di kafe favorit sambil mendengarkan musik kesukaan sampai pikiran kamu tenang kembali, lalu kamu bisa kembali menemui pasangan dengan senyuman lebar dan energi yang jauh lebih positif. Jadi jangan yang ya udah kita bareng-bareng terus ya kan, suka duka bersama, nanti jatuhnya jadi muak ya kan karena terlalu sering bertemu.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Capek banget deh, tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
2: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
1: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
2: Enggak juga kali, self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
2: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
3: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif, sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
5: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
6: Iya, betul.
5: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

ada Tante Syahrini. Udah dipanggil tante ya? Iya dong. Udah punya anak juga dia. Keluarganya bahagia banget kayaknya ya dari sosial media. Tapi sebahagia-bahagianya seseorang dalam hubungan, dia juga butuh yang namanya me time dan solo date, teman berdua. Nah, berikutnya, kenapa kita butuh solo date atau me time walaupun kita punya hubungan yang bahagia, sehat, dan pasangan yang sangat ada selalu saat kita butuh? Karena solo date itu melatih kemandirian emosional agar kita tetap ingat bahwa diri kita adalah sosok yang utuh dan berharga. Bahkan sebelum bertemu dengannya gitu ya. Dalam ilmu psikologi, memiliki ruang pribadi membantu menjaga batas diri, teman berdua, atau healthy boundaries yang sangat diperlukan dalam setiap hubungan romantis. Saat kamu tahu cara membahagiakan dirimu sendiri, kamu tidak bakal menuntut pasangan untuk terus-menerus menjadi sumber hiburanmu. Yes. Karena kita udah cukup gitu. Kita udah mengisi diri kita dengan tangki cinta. Cobalah untuk menonton film di bioskop sendirian atau mengeksplor museum tanpa perlu menunggu kesepakatan jadwal dari dia. Momen-momen kecil seperti ini membuktikan bahwa kamu tetap bisa menikmati hidup dengan secara mandiri tanpa rasa canggung. Pasangan yang saling menghargai kemandirian satu sama lain justru akan terlihat jauh lebih menarik dan tidak membosankan dalam jangka panjang. Lagi pula, bukankah menyenangkan rasanya saat tahu kamu memilih bersama doi karena cinta, bukan hanya sekadar takut sendirian? Katanya ada yang bilang kayak gini, teman berdua. Laki-laki tuh bakal takut sekali sama perempuan yang dia tuh udah memenuhi dirinya dengan cinta. Karena apa yang akan ditawarkan oleh laki-laki kalau misalnya perempuan itu udah memiliki karir, udah memiliki pekerjaan, dan sudah sangat mencintai dirinya? Kira-kira apa yang harus ditawarkan? Mungkin sosok yang bisa mendukung ya satu sama lain.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.

0: seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples pitch ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pitch dan PIG atau pitch terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
3: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Alasan selanjutnya teman berdua, kenapa kamu butuh me time walaupun kamu sudah memiliki hubungan dengan orang lain, yaitu menghidupkan kembali topik obrolan yang seru ya. Jadi saat kamu dan pasanganmu terlalu sering menghabiskan waktu setiap detik bersama, bahan pembicaraan terkadang bisa habis dan bikin suasana terasa hambar. Jadi dengan melakukan aktivitas masing-masing di luar hubungan, kamu dan pasangan jadi punya pengalaman baru yang menarik untuk diceritakan saat bertemu nanti. Lalu me time atau solo date ini juga memperkuat identitas diri dan hobi pribadi. Karena walaupun memiliki pasangan, bukan berarti kamu harus mengorbankan impian, minat, atau hal-hal unik yang menyusun identitas diri kamu. Solo date ini adalah momen berharga untuk merayakan diri sendiri dan mengejar hobi yang mungkin kurang disukai oleh pasanganmu. Mengembangkan self love atau rasa cinta pada diri sendiri secara konsisten akan membuatmu merasa lebih percaya diri dan bahagia secara keseluruhan ya. Jadi ketika kamu merasa puas dengan perkembangan dirimu sendiri, kamu akan membawa versi terbaik dari dirimu ke dalam hubungan. Kalau kamu suka membaca buku di tempat tenang sementara pasanganmu lebih suka jalan-jalan ke tempat ramai, jangan paksakan untuk selalu kompromi di setiap pekan. Luapkan passion kamu tersebut lewat agenda solo date yang tentunya berkualitas tanpa merasa bersalah begitu ya. Jadi menjaga keunikan identitas masing-masing justru membuat dinamika pasangan jadi lebih kaya dan saling melengkapi. Oke, so guys, itu dia beberapa informasi menarik ya tentang manfaat dari yang namanya solo date walaupun udah punya pasangan yang bahagia. So guys, terima kasih untuk kebersamaan kamu malam hari ini. Saya Nadila pamit, ada program terakhir Jazz Music untuk nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Aduan.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin 31 Agustus 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM, the hits music station.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now, platform media sosial baru yang menggunakan nama dan identitas Twitter secara langsung. Peluncuran berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi gugatan X Corporation terkait kepemilikan merek Twitter dan identitas lamanya secara hukum. Operation Bluebird didirikan Stephen Coates, mantan penasehat hukum merek Twitter yang menilai X telah meninggalkan merek setelah rebranding. Setelah Elon Musk mengubah Twitter menjadi X, perusahaan rintisan itu melihat peluang untuk mengklaim kembali merek Twitter tersebut. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu juara Pontianak International Challenge 2026. Pasangan baru ini merebut kemenangan dengan skor 19-21, 27-25, dan 21-19 atas pasangan Chinese Taipei, Seng Minglin, dan Liang Chin Sun, teman berdua. Final berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 29 Agustus 2026. Pertandingan berlangsung selama 1 jam 11 menit. Dan terakhir, teman Pro 2, Sony Music Vision merilis cuplikan resmi untuk film konser legendaris bertajuk Queen Budapest pada 26 Agustus. Film ini merekam penampilan stadium pertama sekaligus menjadi dokumentasi konser terakhir untuk grup musik Queen bersama vokalis Freddie Mercury. Film Queen Budapest dijadwalkan tayang secara global di bioskop dan jejaring IMAX mulai 7 Oktober mendatang melalui kerjasama dengan Travelglar Releasing, teman Pro 2. Penayangan terbatas ini akan ada di lebih dari 2.000 bioskop di 50 negara. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2 kami ditemenin sama Iyek Maulana di sini dari pukul 5 tadi sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Hari Senin, saatnya kita membangun semangat baru teman Pro 2 di awal pekan ini, di akhir bulan ya teman Pro 2, tanggal 31 lewat 8 lagi. Bulan Agustus teman Pro 2 ya, tahun 2026. Ini akhir bulan, tandanya teman Pro 2 buat kalian semua yang rasa-rasanya bakal gajian di awal bulan teman Pro 2. Ini tentunya sudah menjadi aroma apa ya? Aroma hari-hari kesengsaraan terakhir gitu ya. By the way teman Pro 2, thank you udah membeli Pro 2 FM Palu. Nanti kita bakal berbagi informasi-informasi menarik di pagi hari ini, tentunya dengan program-program yang bakal menemani kamu sepanjang pagi kamu teman Pro 2, akan menemani dari aktivitas kamu dari rumah teman Pro 2 sampai nanti ke tempat aktivitas nanti di kantor maupun kampus kamu gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya kamu juga boleh gabung bareng sama saya di pagi hari ini lewat request-request kamu di WhatsApp, boleh di 0811456031 atau kalian boleh juga DM Instagram di @pro2palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Pagi hari teman Pro 2 tentunya semangatnya juga harus tetap semangat gitu ya. Meskipun sekarang jam masih nunjukin pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Tapi juga karena ini berhubung hari Senin ya teman Pro 2, kalian juga harus tentunya sudah prepare dari sekarang gitu teman Pro 2. Buat kalian yang Senin biasanya apel nih teman Pro 2 yang kantoran, kayaknya dari sekarang udah harus siap-siap gitu teman Pro 2 biar sampai di kantornya tidak terlambat tentunya ya. Oke teman Pro 2, selain juga mungkin buat kalian yang request lagu, bisa juga nitip-nitip salam ya teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu. Nanti juga kita bakal menyapa kalian semua lewat program Muspada di edisi kali ini Kita Indonesia, dengan topik menarik juga yang akan saya bawakan nanti di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Langsung aja teman Pro 2, saya tunggu requestan kalian sepanjang siaran saya teman Pro 2 sampai nanti di Pro 2 Hitlist di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
5: Yes.
4: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
5: Waduh, jangan dong ya.
4: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
5: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Rasa kamu adalah raja jokes.
4: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
5: Wow, cukup jauh
4: tempatnya
5: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
4: Iya, betul sekali.
5: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
4: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
5: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Buat kalian semua teman Pro 2 yang suka film yang isinya bukan cuma soal drama aja, bukan cuma soal percintaan, tapi ada kecepatan, suara mesin, persaingan, dan adrenalin yang bikin jantung juga ikut ngebut teman Pro 2. Ini ada informasi dari Hollywood yang wajib banget kita bahas di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Film balap legendaris yang pertama kali hadir lebih dari 3 dekade lalu, sekarang bakal kembali lagi dengan cerita yang baru dan nuansa yang baru juga tentunya teman Pro 2. Ada Days of Thunder, resmi mendapat sequelnya teman Pro 2. Paramount Pictures memastikan film balap ikonik tersebut bakalan kembali ke layar lebar dan ditargetkan tayang secara global di 2 Juni 2028. Waduh, ada 2 tahun lagi dong tentunya teman Pro 2. Baru 2026 tapi pengumumannya udah resmi diumumin gitu ya teman Pro 2 dari Paramount Pictures. Dan yang bikin menarik teman Pro 2, Tom Cruise kembali sebagai Cole Trickle. Jadi buat yang pernah kayaknya untuk yang pernah menikmati pun ini sepertinya orang tua kita ya teman Pro 2 ini yang pernah menikmati. Mungkin juga udah pernah lihat ya teman Pro 2 beberapa kali. Untuk film pertamanya itu tahun 1990. Karakter Cole Trickle sendiri bakal kembali hadir teman Pro 2. Tom Cruise akan kembali mengenakan aura pembalap NASCAR yang penuh dengan ambisi tersebut teman Pro 2. Tapi kali ini ada wajah baru yang tidak kalah menarik juga teman Pro 2. Tom Cruise akan beradu acting dengan Anne Hathaway teman Pro 2. Nah, Hathaway sendiri dalam film terbaru disebut akan memainkan karakter seorang pemilik sekaligus insinyur tim balap. Jadi kebayang dong ya teman Pro 2, ini bukan cuma soal pembalap di lintasan saja, tapi juga ada cerita mengenai strategi, teknologi tim, dan juga bagaimana sebuah tim balap bisa menghadapi persaingan. Dan buat kalian yang bertanya gitu ya, terus Nicole Kidman dibalik lagi gak sih? Nah, ini ya teman Pro 2, untuk saat ini belum ada informasi yang jelas yang memastikan Nicole Kidman ini kembali lagi sebagai Claire Kluwke, karakter yang punya hubungan dengan Cole di film pertamanya. Jadi kita masih harus menunggu kabar-kabar berikutnya teman Pro 2. Yang menarik dari proyek ini juga tidak main-main soal pengalaman menonton teman Pro 2. Filmnya direncanakan hadir dalam format layar lebar premium termasuk IMAX, kemudian juga Dolby Cinema dan 4DX teman Pro 2. Artinya kalau nanti benar-benar dinonton di bioskop teman Pro 2, kemungkinan pengalaman balapnya bakal dibuat semaksimal mungkin teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan juga ini bisa bikin kita serasa duduk di dalam mobil balapnya ya. Saking nyatanya gitu ketika kita menonton teman Pro 2. Dan ada yang menarik juga teman Pro 2, Tom Cruise sendiri ikut meramaikan pengumuman proyek ini begitu. Dia membagikan gambar promosi yang memperlihatkan dirinya bersama Anne Hathaway di lintasan NASCAR teman Pro 2. Sementara untuk kursi sutradara film ini akan diarahkan oleh Jonathan Levine teman Pro 2. Tom Cruise juga duduk sebagai produser bersama dengan Jerry dan juga Tommy Harper. Nah, kalau kita flashback sedikit ke film pertamanya, Days of Thunder yang dirilis pada tahun 1990 itu memperkenalkan kita kepada Cole Trickle, seorang pembalap yang masuk ke dunia NASCAR dan bergabung dengan tim baru setelah direkrut oleh seorang legenda balap yang sudah pensiun begitu. Film tersebut juga menghadirkan nama-nama besar seperti Nicole Kidman dan juga Robert Duvall teman Pro 2. Dan meskipun film pertamanya sudah berusia puluhan tahun, Days of Thunder ini masih sering disebut sebagai salah satu film balap yang punya tempat tersendiri dalam sejarah Hollywood. Makanya ketika kabar sequelnya ini muncul, wajar gak sih kalau banyak tuh orang yang langsung, wait, ini kayaknya bakalan kembali lagi begitu. Apalagi Tom Cruise sendiri memang masih aktif mengambil proyek-proyek besar gitu. Setelah bertahun-tahun identik dengan franchise Mission Impossible, sekarang dia juga udah masih banyak proyek Top Gun, berikutnya dalam film garapan Alejandro Gonzalez gitu, teman Pro 2 berjudul Digger. Sementara untuk Anne Hathaway juga sudah sekarang tuh dia lagi super sibuk-sibuknya gitu. Tahun 2026 aja dia terlibat dalam beberapa film besar termasuk The Devil Wears Prada 2 dan The Odyssey teman Pro 2. Dia juga punya proyek Verity Alone at Dawn sampai proyek lanjutannya The Princess Diaries. Juga dia ini bisa dibilang ya teman Pro 2, duet dengan Tom Cruise dan Anne Hathaway ini juga punya potensi menjadi salah satu pasangan layar yang menarik untuk ditunggu gitu teman Pro 2. Ada satu cerita menarik juga dibalik lahirnya kembali Days of Thunder ini teman Pro 2. Menurut laporan yang beredar, ide untuk menghidupkan kembali film ini juga mendapat dorongan dari legenda NASCAR Jeff Gordon teman Pro 2 yang dikenal sebagai sahabat lama Tom Cruise sekaligus salah satu pembalap besar dalam sejarah NASCAR. Konon, asik konon gitu. Gordon sendiri pernah mendorong Cruise untuk kembali membuat Days of Thunder gitu. Dan respon Cruise apa teman berdua? Katanya kita akan melakukannya. Nah sekarang benar-benar dilakukan teman berdua. Pengumuman proyek ini bahkan dilakukan di Daytona International Speedway teman berdua. Salah satu lokasi yang sangat identik dengan dunia NASCAR gitu. Untuk jalan ceritanya sendiri, studio masih menyimpan rapat-rapat detailnya gitu. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah Cole Tricol bakal menghadapi siapa begitu? Apakah kita akan melihat generasi baru pembalap? Apakah bakal ada konflik-konflik antara pembalap senior dan juga generasi muda? Dan yang menarik, seperti apa karakter Anne Hathaway dan hubungannya dengan dunia balap Cole Tricol, teman-teman berdua?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping?

0: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance-ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Pelan-pelan aja dia. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Sekarang harusnya udah pada di jalan dong ya, teman Pro 2, menuju kantor kalian atau mungkin ke kampus atau sekolah gitu ya, teman Pro 2. Karena sekarang juga sesuai dengan pantauan saya, teman Pro 2, di sekitaran Kartini sekarang udah mulai ramai tapi masih aman terkendali gitu ya, teman Bro 2, untuk sekitaran lampu merah Kartini gitu, teman Bro 2. Nah, untuk menemani perjalanan kalian di pagi hari ini, teman Bro 2, saya mau membahas informasi yang ini sedikit membahas soal aging, teman Bro 2 ya. Jadi Indonesia menuju aging population dan fenomena sandwich generation, teman Bro 2. Nah, mungkin kalian udah pernah kepikiran gitu ya, teman Bro 2, tiba-tiba mungkin kepikiran, nanti kalau saya sudah kerja, punya keluarga, punya anak, terus orang tua juga sudah lanjut usia, kira-kira bagaimana ya? Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran yang harusnya ini di 20-an atau 17, sebenarnya udah pas masuk dewasa ya, teman-teman remaja itu pasti kepikiran gak sih kalau nanti ketika saya udah kerja, nanti juga udah punya keluarga dan segala macamnya, kesibukan yang sudah menyibukkan saya begitu, terus orang tua saya udah tua, lanjut usia gitu ya, kira-kira gimana nanti, teman-teman dua. Nah, pertanyaan ini mungkin terdengar seperti urusan masa depan, tapi ternyata perubahan seperti ini sudah mulai terjadi di Indonesia sekarang loh, teman-teman dua. Indonesia sedang memasuki babak baru dalam perjalanan kependudukan. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025, Indonesia untuk pertama kalinya secara resmi memasuki fase yang disebut aging population, teman-teman dua. Sederhananya, aging population adalah kondisi ketika jumlah penduduk lanjut usia sudah mencapai proporsi yang cukup besar dalam keseluruhan penduduk. Dan angkanya sekarang, teman-teman dua, mencapai di 11 ya, teman-teman dua ya, 11,97% dari total penduduk Indonesia. Nah, ini menarik, teman-teman dua ya, untuk kita bahas, karena kalau kita melihat kehidupan sehari-hari, perubahan demografi ini sebenarnya dekat begitu dengan kita. Kalau kalian bisa melihat keluarga masing-masing gitu ya, ada yang sekarang tinggal bersama kakek atau nenek, ada yang orang tuanya masih bekerja sambil merawat orang tua mereka gitu ya, atau mungkin ada yang teman kalian yang setiap bulan harus membantu kebutuhan keluarga ya, karena orang tuanya sudah tidak lagi bekerja, teman berdua. Nah, kondisi seperti inilah yang perlahan-lahan akan semakin banyak kita temui gitu. Di sisi lain, teman Pro 2, pertumbuhan penduduk Indonesia juga mengalami perlambatan gitu. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sekitar 1,08% per tahun. Sementara angka total fertility rate, teman Pro 2, atau TFR, turun menjadi 2,13 anak per perempuan gitu. Artinya jumlah anak yang dilahirkan rata-rata semakin sedikit dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Sementara itu, manusia Indonesia juga hidup lebih lama gitu. Jadi ada dua perubahan yang terjadi bersamaan gitu. Angka kelahiran menurun, tetapi jumlah penduduk lansia meningkat. Dan ini sebenarnya bukan kabar buruk, teman-teman dua, justru sebaliknya ya. Ini menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan dan kualitas hidup. Orang bisa hidup lebih panjang, angka kematian menurun, dan kualitas kesehatan masyarakat tentunya semakin baik. Tapi setiap perubahannya pasti punya tantangannya masing-masing gitu. Dan salah satu tantangan yang mulai menjadi perhatian adalah munculnya fenomena yang disebut sandwich generation, teman-teman dua. Nah, kalau kita mendengar istilah sandwich generation atau mungkin sandwichnya ya, jangan langsung mikir ini roti ya. Bukan karena pagi ini mikirnya roti, teman-teman dua. Ini juga bukan sandwich yang isinya telur, keju, atau ayam crispy ya. Sandwich generation adalah istilah untuk kelompok usia produktif yang harus menghadapi tanggung jawab terhadap dua generasi sekaligus. Di satu sisi ada anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan, perhatian, dan pengasuhan. Di sisi lain juga ada orang tua yang mulai memasuki usia lanjut gitu ya, dan tentunya membutuhkan dukungan. Jadi posisi kita sebagai atau seperti isi sandwich gitu ya, teman-teman berdua, terjepit di tengah-tengah gitu, terhimpit. Tapi tentu istilah ini bukan untuk bercanda mengenai beban keluarga, karena kenyataannya fenomena ini bisa memberikan tantangan ekonomi maupun psikologis yang cukup besar, teman-teman berdua. Data dari pemutakhiran pendataan keluarga 2025 menunjukkan sekitar 25,17 juta keluarga atau sekitar 33,98% keluarga yang terdata ini memiliki setidaknya satu anggota lanjut usia. Dengan kata lain, hampir satu dari tiga keluarga Indonesia saat ini hidup bersama dengan lansia. Wow, ini luar biasa ya, teman-teman berdua. Jadi ketika kita berbicara soal Indonesia yang semakin menua, ini tentunya bukan cerita yang baru akan terjadi puluhan tahun lagi begitu. Ini sudah mulai kita rasakan sekarang. Dan buat teman Pro 2 semua yang masih muda, mungkin pertanyaannya terus apa hubungannya dengan saya gitu teman Pro 2. Nah jawabannya sebenarnya banyak banget ya, karena kalian adalah bagian dari generasi usia produktif yang tentunya nantinya akan berhadapan dengan perubahan tersebut. Mulai dari bagaimana kita mempersiapkan masa depan secara finansial, bagaimana sistem pekerjaan berkembang, bagaimana layanan kesehatan untuk lansia yang disiapkan, sampai bagaimana keluarga membagi tanggung jawab dalam berdua. Jadi jangan anggap isu kependudukan sebagai sesuatu yang cuma dibahas di ruang rapat pemerintah aja gitu. Karena pada akhirnya yang berubah adalah kehidupan kita sendiri teman berdua.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng sama yang teman Pro2 di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Tentu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Kita masih lanjut membahas fenomena yang sebenarnya cukup lumayan dekat ya dengan kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Namanya adalah Sandwich Generation, teman Pro2. Yes, betul. Kamu gak salah dengar, kita lagi membahas soal Sandwich Generation. Kalau tadi kita membahas bahwa ya, yes, kita lanjutin lagi teman Pro2. Kalau tadi kita sudah membahas bahwa hampir 1 dari 3 keluarga yang terdata memiliki anggota lanjut usia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam gitu, asik. Kenapa fenomena ini bisa terjadi teman Pro2? Karena pada dasarnya perubahan demografi ini bukan cuma soal jumlah penduduk saja gitu, tetapi juga tentang perubahan struktur usia. Bayangkan loh teman Pro2, sebuah keluarga ada orang tua yang sudah mulai memasuki usia pensiun, kemudian ada anak yang akhirnya masuk masih sekolah atau kuliah, dan di tengahnya ada anak yang sudah kerja gitu teman Pro2. Nah, orang yang bekerja inilah yang bisa berada dalam posisi harus membantu kebutuhan anak sekaligus orang tua. Biaya sekolah, biaya kuliah, kebutuhan rumah, kebutuhan kesehatan orang tua, tabungan transportasi, belum lagi kebutuhan hidup dirinya sendiri gitu. Kalau semuanya datang bersamaan, yes, bisa terasa seperti saldo rekening ikut mengalami transisi demografi teman Pro2. Tapi tentu ini bukan sekedar persoalan lucu-lucuan saja teman Pro2, karena tekanan ekonomi tersebut bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menabung dan mempersiapkan masa depan. Menurut penjelasan Kemendukbangga atau BKKBN, kondisi ini berkaitan dengan konsep life cycle hypothesis yang dikembangkan ekonomi Franco Modigliani teman Pro2. Gampangnya gini loh teman Pro2. Idealnya seseorang ketika masuk produktif, masih produktif ya teman Pro2, bekerja dan juga mendapatkan penghasilan, dia juga mempersiapkan kebutuhan masa tua melalui tabungan maupun aset teman Pro2. Jadi ketika memasuki masa pensiun, tidak seluruh kebutuhan hidup harus ditanggung oleh anak gitu. Masalahnya, tidak semua pekerja di Indonesia mempunyai sistem pensiun yang kuat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Akibatnya, dukungan keluarga masih menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak lansia. Dan ini kemudian bertemu dengan budaya Indonesia, kita tentu mengenal nilai bahwa anak memiliki tanggung jawab moral untuk membantu orang tua. Nah, itu adalah nilai yang sangat kuat teman Pro2. Tapi ketika jumlah lansia meningkat sementara kebutuhan membesar, anak juga tetap harus besar gitu. Bebannya bisa semakin berat bagi generasi usia produktif. Makanya generasi atau sandwich generation ini sebenarnya bukan hanya cerita tentang satu orang yang sedang pusing mengatur keuangan. Ini merupakan titik temu antara demografi, ekonomi keluarga, dunia kerja, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial. Nah, ada satu istilah yang menarik nih teman Pro2 yang juga perlu kita pahami, growing old before grow rich teman Pro2 ya. Artinya kurang lebih adalah suatu negara memasuki masyarakat menua sebelum memiliki tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang benar-benar mapan. Dan inilah salah satu ya teman Pro2, salah satu tantangan Indonesia gitu. Indonesia memang sedang menikmati bonus demografi, tetapi di saat yang sama kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi populasi yang semakin menua. Jadi jangan sampai teman Pro2 kita hanya berpikir, wah sekarang tuh banyak penduduk usia produktif gitu, tapi kita juga lupa bertanya gitu, nah nanti ketika mereka menjadi lansia sistemnya sudah siap belum gitu. Karena persiapan itu tidak bisa dilakukan mendadak. Gak mungkin juga ketika jumlah lansia sudah semakin besar baru tuh kita mulai bertanya, fasilitas kesehatan lansia ada di mana, program pensiunnya bagaimana, siapa yang akan merawat, biaya dari mana gitu ya. Itulah kenapa pemerintah akhirnya mulai melihat data keluarga sebagai bagian penting dalam menyusun kebijakan. Data mengenai keluarga yang memiliki lansia, anak yang masih menjadi tanggungan, serta kepala keluarga usia produktif bisa membantu pemerintah melihat wilayah dan kelompok masyarakat yang berpotensi menghadapi tekanan sandwich generation lebih besar teman Pro2. Dan buat kita sebagai generasi muda, ini sebenarnya menjadi alarm untuk bisa mulai memikirkan sesuatu yang sering banget kita tunda teman Pro2, persiapan masa depan. Bukan berarti kalian harus sekarang juga memikirkan semua hal sampai stres ya teman Pro2, bukan gitu konsepnya. Tapi mulai memahami literasi keuangan, mulai punya kebiasaan mengatur pemasukan dan pengeluaran ketika sudah memiliki penghasilan gitu. Mulai memahami juga pentingnya perlindungan sosial, dan yang kalau penting teman Pro2 mulai berbicara dengan keluarga, karena perencanaan masa depan keluarga sebaiknya bukan pembicaraan yang baru muncul ketika masalah sudah datang begitu ya teman Pro2. Jadi buat kalian semua, kalau suatu hari nanti kalian berada di posisi generasi yang harus membantu orang tua sekaligus membangun keluarga sendiri, mudah-mudahan kita sudah punya persiapan yang lebih matang. Karena menjadi bagian dari sandwich generation ini bukan berarti kita gagal, tetapi sistem keluarga dan masyarakat memang perlu dipersiapkan agar tanggung jawab tersebut tidak hanya dipikul sendirian. Dan nanti di segmen berikutnya teman Pro2, kita akan
akan membahas satu hal penting juga, kalau Indonesia semakin menua, apa yang sebenarnya harus kita siapkan. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oke, anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
1: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses mengolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
1: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
2: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
3: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
0: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah nggak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti
4: itu? Iya pernah kakak, pernah. Malah sering ya. Tapi oh, iya, kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, mm-hmm, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
4: Iya,
1: ya
4: sebentar aja. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
5: Udah lepas.
1: Oke, okay. Ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
4: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
5: agak sedikit
4: ya, masih kurang. Hanya ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sebenarnya ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ya teman Pro 2, terkait dengan apa yang udah kita bahas di beberapa segmen sebelumnya, soal ternyata bahwa Indonesia ini masuk era aging population, generasi sandwich diprediksi makin banyak teman Pro 2. Begitu. Nah, kali ini teman Pro 2 kita akan sedikit membahas soal bertambahnya jumlah lansia ini bukan berarti Indonesia sedang menghadapi masalah begitu. Justru meningkatnya usia harapan hidup adalah salah satu tanda bahwa kualitas hidup masyarakat semakin membaik begitu. Orang bisa hidup lebih lama, kesehatan semakin berkembang, angka kematian menurun, dan tentunya keluarga bisa menikmati lebih banyak waktu bersama orang tua maupun kakek nenek. Yang menjadi tantangannya adalah apakah kita sudah siap dengan perubahan tersebut atau tidak gitu. Karena masyarakat yang semakin menua membutuhkan sistem yang juga ikut berkembang teman berdua. Misalnya layanan kesehatan, bukan cuma rumah sakit ketika seseorang sudah sakit, tetapi juga bagaimana menjaga lansia tetap aktif, sehat, mandiri, dan bisa menjalani kehidupan dengan kualitas yang baik teman Pro 2. Kemudian sistem perlindungan sosial, bagaimana seseorang yang sudah tidak bekerja tetapi tetap memiliki sumber daya untuk

berjalan menuju ke kita gitu. Dan kalau kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang, tekanan di masa depan tentunya bisa lebih ringan. Pemerintah juga mendorong konsep active aging, teman Pro 2. Gampangnya sebenarnya lansia bukan sekedar orang yang harus dirawat, tetapi mereka tetap bisa sehat, mandiri, produktif, beraktivitas, bahkan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kalau kita bisa melihat di sekitar kita sekarang, teman Pro 2, banyak orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut tetapi masih aktif berkegiatan gitu. Ada yang berkebun, ada yang menjadi pelaku usaha, ada yang aktif di komunitas, mengurus keluarga, dan ada yang masih berbagi ilmu kepada generasi-generasi muda. Artinya, usia ini bukan otomatis berarti berhenti berkontribusi gitu. Dan mungkin ini juga menjadi cara pandang yang perlu kita bangun gitu ya, teman Pro 2. Jangan melihat lansia sebagai beban, tetapi melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat yang punya pengalaman, pengetahuan, cerita, dan juga kontribusi. Karena sebelum kita menjadi generasi muda yang sibuk dengan teknologi, media sosial, AI, dan berbagai tren terbaru, teman Pro 2, ada generasi sebelumnya yang juga membangun keluarga, bekerja, dan melewati berbagai tantangan yang mungkin tidak pernah kita alami. Jadi ada satu pesan penting dari pembahasan kita di hari ini, teman Pro 2. Indonesia yang menua membutuhkan persiapan dari semua generasi. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya keluarga, dan bukan hanya anak muda saja, tapi semua punya peran, teman Pro 2. Pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan layanan kesehatan. Dunia usaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga. Keluarga membangun komunikasi dan perencanaan yang sehat. Dan generasi muda, tentunya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Belajar mengelola uang, membangun karir dengan sehat, menjaga hubungan keluarga, dan tentunya mulai memikirkan masa depan. Karena kalau kita terus mengatakan nanti aja mikirnya ya, nanti-nanti aja gitu, bisa-bisa nanti waktunya sudah datang dan kita yang belum siap, teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Palu di pagi hari ini, Indonesia sedang berubah, kita memasuki era ketika masyarakat hidup lebih lama, jumlah lansia meningkat, angka kelahiran menurun, dan keluarga menghadapi struktur kehidupan yang semakin kompleks. Fenomena sandwich generation ini kemungkinan akan semakin menjadi bagian dari kehidupan sosial kita. Tapi kita tidak harus takut, teman Pro 2, karena perubahan demografi juga bisa menjadi sebuah peluang. Dengan sistem yang tepat, lansia bisa tetap sehat dan produktif, generasi muda bisa tetap berkembang, keluarga bisa lebih siap secara ekonomi, dan Indonesia bisa menghadapi masa depan yang lebih matang, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan siaran ini sambil mungkin sekarang lagi sibuk dengan aktivitasnya, teman Pro 2 ya, hari ini bisa mungkin sempatkan satu hal sederhana, ngobrol dengan keluarga kamu, tanya kabar orang tua kamu, dengarkan cerita kakek atau nenek kamu, teman Pro 2. Dan kalau sudah punya penghasilan, mulai belajar mengatur masa depan kamu. Karena keluarga bukan hanya tempat kita pulang, keluarga itu juga menjadi tempat untuk kita mempersiapkan perjalanan hidup kita ke depannya, teman Pro 2.